tunga tungut eh, mainan tunga jawik. Papa tungut nani nyamno kail sami kau. Email kena hai balik tungut eh.

nya nya ne. Ayu ngeliyu, ayu ngeliyu, ayu muliyu, pen muliyu. Pinye wesha kau cukai, muntu tulai ayu kai, nyanya nai nyanya yip. Walepu wekai nga, lepu wekai nga, tungul kanga cetua buyu.